0: Sin nagtari tuk sa galang namang batawan nuk. Saya masulita wang ngatak bianit narak ditawi kenang nyarak miyata. Naam nali David Ukkutak. Ikwa akwian mo tuk sa yako yangat. Utukuk sa yako yangat. Aulay yang manik nutakaw nang manita wang ngat unik kakatan yang mingmat ammalona. Kawi maklawiak sunitap si mga akal lakang ulak si mayumik. Kawi maklawiak at tam ikayok pang naramiyo. Saya matamak kuning ngalo yak unik kata na mata David Ukkutak dahi kanak ba ang matak unuk na lang na apti yun.
1: Ima, inawid doon ni Ima, at kahibod niyo ka kayak kawag ko, tad ba David Ukkutak sa kama. Ay ma inawid daw kahimayam ni aw na yung ngit na ma. Ila to haw madlawing ngit na ma. Makuna ni titakak himawak tiyakto ni 1926 mitita ka khema mat imaka haniu tu aduna la hono na la ka haniu tu na la sunni mitita ka go lok khema na la ma taima inu ngi lok khema ti ngo na la ta ma ni tai kwa na na tia ku ka ta ma ni inu lok khema na ma ta ta bu ngi lok khema na su ti lo imaka ka lok ti to hano inu ni lu ya na la su ti lo kanukyak te annang niluyak pasuritaung appalliyagami inung nuli jomilak heman nakau matatawane kamani yumhanian tawani heulakti nugit immakai inugulak heman nakama nanilluwe ngallu teim nanuna inulak bigilak heman yakato haumad luwing immahlu tawani inulak inulakti nunga kawyimagaluak pung inul ikwa tawani kati mawalaw kheman nigay inukhyari nukhiraluk tikilaw kheman nigay tayimali kawimat siyato kawunal rakot awan kamanit rami huli ilangit tayimawalaw matakamanit rami lalaw khemagama unik kawagit talaw mga taipwa kawimayaw siya loki kamelaw na matakitu mga ta tawo nga tikilaw khemayo ananat siya kutka ananagalo taipwa kapinigay kwa erne kalaw na matak panya kalau nak suri gana nak cek ketabung ngamin yang nak kalau nak kau suri berhita mani amma panya kalau nak suri tinggal huni dulu ke ay tim aku dilihat pap nuta tak kalau nak menga tawan heok nuta ata ata makan ni tak kuhi mangi keluar miunga ata ata kan raga wakama iya yumigo tak kulau kuhi mangi tapi kehiani tuhan bahimiakut iya yumi ata ata kan raga wakama tai mata wani hiokti nutta hibullak parmi aulai walya aulal ai walya yulasunga ho tupak palya yu tupi walya aulalasunga ilangani aulai ngi kalwa miyunga taimna akalla karola khema yo pihu yuittu nuni lu igluani glo talia tigi hu yuittu kalu nuni iglu liga alimmi ila khiman na mat tikip mango ai lo khema gap tigu taima aulai yaga aulai yaga bimma ungata kanu kalu mga aulay ng ikalawas ko tayo na aulay ko kaya kaya namin atok suta pok suta ay lao kama gapti ko imaka iglo yun unga hilo anangit mata ay le gapti ko tamaw na higyap hanit tangangunan raya pok suti tayo ko inna uga mig ham nga go pihuang nga raya hati tamaw nun kanigiyago tak mata wakwat siya miyakso nilo pokaw yak mata tabi ikiw kaw yakso nga lo Allah suni nuu ya kalokik matakpun na nuu ya kudbat wani nuu itat nuni taham nga do kaya kaya kik dengan nuu takuhang ni rama nuu ya hamna imam alwa natia taham na huwit wakut titu na huwilasunga nuu ya tab taga takugapku kapya huwiyo siya melasunga maungalun ni kaya kaya hinaanu pihwa kong nasunga kaya atigummi melasunga luwa atau ka wako yaungit nama kaya kaya mikit na anan kaya man wadjak teili siya mela sunga taman na tak tautuk daga kan uyap takaka kainiga imo alua natia nguna hugip nugu tahaman na kotsi giwak tuya mela sunga tautuk takapku wadjak teili la sunga luni nangya liwa lua man ay ma tautuk talaw sugu wako yongin ama wad teili tuwa maa sunga pili kama nangya nangya tsaina tamau na higyap kaglin na kapti ku taman na tahap kuali uyakat
2: Tagayoktakak mga luni to hong ila kayumang ila orsunga. Akiyak miyuk
1: ตอุปนางูดอกมันตะปานอุปนาเขียวสุดแต่มันตุกตุนลุกตุดูวะเล็กมาตะเจ้าตุกตะกับตะยังตุกตุลอกให้มังงิตุงหุลิอาใครกินอีกลูกเหตุคติตาอยู่ให้คนนี้ก็ลอกสุ่งพิจารณาให้มังงิตุงหุลิอาใครกินอีกหุลิไอ้เนื้อตัวที่ตัวเหตุคติตาที่ตะกับถ้ามันก็เงียตะกี้ลอกติดลูกมันเนี่ยมาตาลอกจิตปักสุกเทียนนั่นลิเมียงเงินเหตุก็ปักสุ่งอาใครกินเลยที่เต้ายางมันเหตุก็ปลอกมันเหตุก็อยู่คนนี้เลยก็ลอกสุ่งที่มันอุปนิงางุเล็ดมันทุกจุดนั่นลูกติดอุตนะมาตะกี้อามิฮกอยู่งุดตัวปักสุติเด็กกว่าอังกมันลุมันรกเด็กกว่าอาเต้าฮิลิบลุหิมะเขาเหตุทั้งนั้นอามิทุกตรงักก็นุ่งเอาคักแต่ก็รู้เรื่องนั้นมาตะเปียกเต้ากุดตัวเล็กปากเปียกเต้าเกียร์เล็กสุ่งก็เวียเขาก็ตักสุ่งแต่ทุกตัวนี้ถ้าคนหาเราก็จะไอหัวเราก็ลอกสุ่งแต่หิมะเต้าฮิลิเรานางหิมะยกไปเชียร์อยู่หัดตัวกัดตายุมึงก็ได้ผู้มันอีละเคียเชียอยู่ให้ในยุมึงอ่ะทุกตัวนี้ก็วัดเชียร์นาใครก็กัดตัวก็มามันทุกตัวมีก็เฮ็ดก็มาก็มาทุกตัวนี้กูมาก็ไอ้ยูมาเดาก็กัดมันไอ้มาทุกตัวยังอินนะฮะดอกสุดไอ้หัวตาลูกสุ่งอ่ะลูกอีหูมาตัดสุ่งอ่ะอีหูมาตมาสุ่งอ่ะลูกทุกตัวก็มาเนี่ยก็มาคบเวียนคนนี้อีหูมาตัดสุ่งอ่ะลูกอาหุยลาทุกตัวนี้ปกักตะละมาตะเอ๊ะกันงบเอาลูกสุดปกักตะละมาตะขี้เนกตัดวาเล็กปุ่งแต่ในทุกตัวห้างยักษ์ตัวสุกขึ้นงดอาเต้าฮิลิวตะกูยากุมุตาบันิตตะกูอิจฉาตัวกระดาษหัวหน้าวัตุตุนุยตะกันล้วนสุดที่เอ๊ะอังยิวยากันลงมีมาใครหุ่มมาลองนั่งเรียนนะครับมานุยตะกันล้วนสุดที่ตะกุงิดนุ่งอ่ะหัวหน้าวัตาบะนิวตะยุเมตุกัลลุยนี่โอ้ข้าวที่ละมึงอาทิโกขึ้นนี่เชิดตัวลังตาเมื่อก็มิคิยุตังยากปู่เอยุตะกุกยาละอาหุยลาอิจฉาแกนักยากกูใจกูทุกวีนักยูเลาลุกอิเดปังนี่นั่นลูกยัดตอนยังงูนี่หัวหน้าบะตาลีลาสุดิกนี่อีกามิขันิตาลักสุดิกนุยตาลักมาตาตามดินนั่นลุกตัวเล็กสุดที่ลูกเกิดตัดน้ำเหี่ยวสุดท้ายน้ำก็ต้องห้องน้ำมันเกิดตัดน้ำที่กว่าอิลาบุตรขยายมีลูกอุบะก็อาตัวเฮลิลุนุนามเหี่ยวเล็กสุดท้าพม่าเป็นการที่ได้มาตัวที่ตัวมีข้าราชการที่วักสุนิงานลูกใครประกาศวักสุนิวอุบะมีเหตุก่อตั้งในลูกสุนิวใครตัดมาก็ตามนะตัวที่ตัวก็เหตุก่อขึ้นในยานตุนิวักสุนิวอุบะมีธรรมดาคันนี้อาสุดที่เหตุก่อตั้งเกี่ยอธิกรมียากาคุณนั่นล่ะนุตตัวก็เรื่องอินุลุลีนั่นลิมียังนุแต่ปฏิกุตอาลาลุตุนั่นลิมียังนุฮาที่มียาสุดที่เหตุก่อตั้งมียาสุงปิดตับเปลี่ยงอินุอาสุงแต่ตัวทุกจุดนุนามีเราอีมาลุกตาขึ้นนั่นละอีกมาตะปิดตั้งอีเตยนั่งสุงอามิฮุลาดวัสุดปิดตั้งอีเตยนั่งสุงแต่ก็นุลาสุเลอติกุแต่ก็มาขยายมุลเลอสุนพอสุดที่ได้กว่าทุกตัวมีมาเลือกมาตั้งอาตัวฮิลิฮิบุเนกมีเหรอสุนิฮันนี่มีเหรอคุณนุนิงหูน่าอุบะเหตุการณ์นี้อะไรกันพอสุดที่พังนิกว่ามันมาลิตุดูแลมาตั้งคักลีวันเลียนอาสุนังวันเลียนรับติโกคักคันนิอาเนาะที่กินเหล้าสิบหุ่นลิอัมมาลาเหตุก็ตัวเลยว่าถ้าบุญเหตุก็ตัวละเรียกว่าอุนอาอุนยอกตักกินเนื้อเล็กนุกขักลิลัวกายลัวบิสุทธิ์เนี่ยคัลยังน่าขึ้นนั่งสูบเหตุก็ตระหนักอุณหภูมิตระหนักต่อให้นั่งสูบมองก็เนี่ยคนหันยาที่ยาลูกพิลามิมาทัดบุญหันยาที่ยาสูบโต๊ะกายนั่งสูบเหตุก็อาหุยลาพิจัดตัวจะกามะไม่เข้าเวียนนักคนนี้ทุกตาคุตุกตุลเรกันนิ่งเมื่อนั่งสูบตาที่ตัวลูกก้าลูกตาก็อีเล็ดก็ทีกุ้งอิดอามาโลนิดาฟูมิงะทุกตุทารีฮากรรมนิองนิลาอกปักสุโกไม่พิจารมาอังุตากกัตอังุตะคาตาองหุกิลักษุงะอิหุมาเลมมาสุงะทุกตุเรกกันิงิเมลักษุติปอกสุติกิลาฮิลัตเชยุงอันไอราวยาเดรับตะเตยมนะทุกตุนักขัดสุติโก kuya ko itong harap po tap ko. Ananat siya't ko kaloy. Tay ko alak yuta. Nuliyang at kita ko alok taat. Ang itik yun ka magopit ayo hiya mailiw malakit yun di. Taam na tun nulim maayob nun ni tuktutara. May kuya ko daw itong aki mga matay po mani tuktuhong ayak kama. Ang itiyo katawan nilo na sumatiya. Pihu kaloy ang atahaniya tigot. Pihong niliwak tamat wala akong imatay maukmat ang mayla. Ukiang ulat titubo. Iglo kalarit nuta tamani. Tay puma upan nga kawilob tahaniyani. Iglo kalar suta. Yato iyan niya kiyuhiak pagsutiglo. Ako yung alo pagsutipilo kik balak mata nipko niglo. Ay sila pagsutip. Tako amin malwaw. Ungang laki mo magsuginip ko ni ay sa pagmata. Dahil na upin nga ang lawak matupik ako ilawak po. Dahil po manihing ila sa dahil ko himalak matahaman ni kaman ni umhinaan ni iglo kalak sa ta. Takpa ato pa ako ilawak tinginip ko ni ay sa pagsutip ko ilawak mata. Ay ma, taman na ako biya inokang na mat. Na tuhak talang na kami iluwa kaya ay ko. Dahil na. Anana maani anu kaksak pak pak nei loket tak suki dia ahinik tak ya ama suki pak nei loket tak mata okak begit tak manga padang miu anu liang ama matego una padang miu yang manga ta okak begi yang tuhak tamara sunga padang miu anu liang ama matego tuhak madang de ami liu kata mana kanik kehing mi no kang nak mat neu kuna riak ya na lauti takaluak balong mat. Makaib ko si tak katigo kaluna kaya kanu kaya toho manal gana kami ubaluba naukut kap malak takto tigo kalu tohak tan na kami ukak talak mata palang may ulan liya ma matagaw tayo ma ukak talaw ganik suti hutay ito hinik takayalak suti hutay ito katalak suti tikit duwala mata palang may ulan liya pianik suti kip ming Kipmiktaamana, kipmikimmana, sotiglo. Tamat ko ni ngaluhuna ni Adjika kalung ni Tia kalung ni Huna kalung niya ni Nagkaktumat ulang na sotig. Padang ni utaning ngo, piyamik ni. Dahil mago, tikit to katwa ma, padang ni utani. Takot ka ma na laap ti okak talak mata. Tikin na haki na sotig. Tikit tutulok mata ayaw yung mga kaptagota ko okak ananat siya gud ka okak talukin malak sutik ayaw yung mga kaptagota mga nga palang miyunon ay matik tikit tutulok mata takwa pingahut o diangutit katwa lagaw yorlo alakoti lagaw yorlo pingip kalit wa lagaw yorlo taikwang o titikip mata uwap tik nigo ay saktum ubli talok sutik. Ikwa akad lakalo ilungyat ano kamanik yung kamalim makani utak kimakaw yaksugit ubliw malokit nuti pilokilak mata matikihimalakit nugit mumilawak pagsutig dutayim na akyo takilaw tik kakayok tutuhulok himak manim na mumiway guyutulok himak akyo tat angulok himayo ay matikit mata mumimak pagsutig lo. Tap ko o kakangatalo, kano ko kawhikak mga ata, ilangan ito kihinak. Ngit to pagsunik, hunaniglo niya ngok to ikpagkalwa mga ata. Hunaw ba? Kaya atut o kayuhi yung mga nilang ma. Taip ko at itut o kawhi. At dadwa kay tungak balawakap. Uwagog ano ilo. Taip humani, ano ilo. Kangaluni ko takun na mga kihibul na pami o layingit ama. Tay mainuwal liat nga. Takut tato ka kitay ko ano iko kalwi tako. Maan na mo huli ublumimut. Ano i kaya takut tay na uyasugo. Kautamangong ituwalwak. Naniraluyak tao. Noon nakakaliumi wakso ni piwak mikmat. Abong alo. Namut kaya kayo na pangnakto mulu at abong alo kimat unyo. Ako biya mo't daw sila ako si matunin. Maan na mo huli, ublumi mo't. Tayo mo katawag mo ni takod lumiyak pagkap ko. Wala pekan na rin. Kano pekan na rin masulo. Ungagin masulo. Tayo pumani. Magkulaw ti uta. unga gitunga padawaku pitia yu yat kai mga tai ma akata mia holi pitia yu kata mia mga ya anuka ga yu tu kite il kina nuka ga ga luk tu tu holo itu inna wuk tai ma oka hikam dik
2: ya ka kam
1: tai ma tamang ga palia ya ma la ga su tai da tai ka himu ke ga tikila himu mata ai ya wap ta go tamong mo ko yung na yung mo kalun ni tamon ni no kang na mat mo ko yung na ada ko tik ko wali de ko taman tak po mo tak yan mat ta kay mau la au la hi ya sa ta pek he lok ko wa la sa ni tamong tamong pa li ani na la sa ta ko ya mo au la la rap ta kipin mi po kimat nga kamu de kang ni ataw ka Pilihnya langit nama kekacauan macam tu ni. Kepin mi pokemat nunga. Amel negaru. Amel hiang negar pelak semua kita dah puman ni. Kepin mi pokemat untuk kamu dekangan ita angap ta. Ya ini hemat nunga. Emau dah negar ta. Dah ina. Ada kot hilang yo utum atata. Dah puman ikut kita. กดยอยอมเนี่ยตัวนั้นเนี่ยคำว่าที่อังเงาเงินอ่ะอ่ะอยู่ว่ากันว่าส่วนนี้ทุกอย่างเนี่ยพักทุกงานเด็กเคยลูกไปตัวนั้นลูกนี้ที่เลี้ยงมาตั้งแต่เป็นคำว่าที่อินนุ่งอ่ะอกควาลิตุติแต่บุกอกความเลี้ยงเราลูกนุ่งอ่ะที่ตกกระทาวกันลูกนุ่งอ่ะเป็นลูกคำเอาล้านอ่ะยับจับถ้าเวลาถ้าเคยลักจิตอุตส่าห์เวลาจิตอุติกิจสุดได้ยินนุ่ง Emak itu unyago itu gawat mak awal lagi kian maksud. Di tuan tu dah pada tak kuat. Di kita buat kanukia, okayun nak pada okau hilang dari wat kian melak semua. Puna buat dia aduk okayu hilang mana semua. Dari wat kian melak semua okau hilang kanukarang ada. Ila itu kehidupan kita semua ila. Tukihin ni miak pakiunga. Tapi kuningan okau heri ni tau tak kau ni dah pakiunga okau hiu yuni. Okau heri itu hak tadi halam. Tapi mesti kan hiu lok sudah tak kuana nak cekukka. Tapi makhluk sedih anak galu. Tapi pemakat tua nak kawat mati yuk. Pekatau lek hiu terut lak miunun ngok inokal nak mat. Kulida. Kepi iluan hiok tunga, dia acai nak hole iki pada ribunga. Kamu cekangan, kepi iluan hiok tunga, amel me kanga gut, dekat kenak suni. Ki iluan, ki iblok me dalak suta. Kang mak, iglut adit une kang mak sugu. Ki iluan rapta, dan pekhe loket suni. Iki anam matuak suni. Pili wak sunga, hangun nyadak sunga, dat bunga, ana-anan nut. Kita ni kat anak apa juga, pergi ke ngilah anak mengaku, pergi ke ngilah mengapa pergi lo kena semua, pergi semua lo, kalau pergi ada apa, anilah apa, ikilin lagi nak semua lo, kalau ikilin ada apa, kerjunga, keping utek wak kena nak semua, awalnya nak jep tak, kita tu kan wanita ku, awalnya nak jep tak, unduk perhilat jauh nak suri lo, kena lo, tadi kat anak nak suri. Hilat jauh lah suni. Sama nak hibuk tau ka hibuk utabung hanya gama. Hilat jauh. Okomik adjungit apta. Nui tau yak tadak sunga teman nak. Kepik mak pilau sugu. Tau tu yak tadak sunga. Awak makin yu yak tadak sunga. Ananaga kini ni mihok suni. Tam nak katwa hibunik amihok suni. Iglun nukani tut angulak mata okau tit tadak manga. Cakukat amada amago iglun ni. Kini apa nama iglun mahu tidak mata kenyak tak doa dalam, dah mahu iglun, mahu tidak boleh negak pun, kan itu anggap boleh, kenyak pakai doa mata ku hui tu mat, orang ramai kuni akan nak tu nakalung ni, tak ku pakai doa semua, kiyung iglun nak pangai orang ni, hunaub dah mahu iglun, kang mak hemat ni iglun kata ugalun ni apa, mana dah kahyau dah kayak hemat ramai. Panganip tercet wakal waksun. Dan bunga tikilak menyebta. ammai la ani yokak tala mat ukaranga mi kya atu hul yokak tu lu kuya hum ma lu tik lu okal lo ka lo ka mat tu ki hit tangi tu hin na re mu ka no kak tala alu nga ta itek itek su da tai kwa anga ga lu pe ka ta malim ma na su ti ti ka ta ma na su ti pe ka ta na ma ni ti lo ka ta ta ku ngi lo su gi unnu ataku du mi la su in ma ka ki ngo hi lo na ma ni ti kin na ha lo na ma ni ai ba ne ta ku nga lo ken ma ka lo su nga lo ta ku lo ti ki ta bu pitya yu yu pitya yu ha ga ma ai na ta ku negeri yau yau itu mah sungalu tak kau ngan dokik kedua sungalu negeri yau yau gim mah sunga ya huna ni ni kekalut ani bila mengama apa kuga waktu malu anak-anak malu oh kau tidak suninga ni kekau yau gama ni kekalut takut suninga tak kau ngablau yang muka buang itu nak tunga. Aikani hiokattaalerluta aakkuaqitti loqippalerarta iblaukkoraluini guarriikkoraluitaakkua inuuhuktuariunna manunnaq nutaraunna mataptaa allariakkoralui taikkua angataakku nutarai iyaakkullu nutarai taikku tiguna qittiloqippalerluta ya atakun ngau na sunga lo ke kilo ke yak padak suta pekan na ke lo ke yak suta lo te ku ka kuat ku ke mi lo an lo yak an yang yu ka na ke atu yu tu tu ga lo an ke i lo an taka mata ke mu ke ga u yak wa ke mu ke ga u yak ta wa suta pi lo ke ta da pi yop ta kamu ti atakam ma na suni mi ki yu na ni mukherawiani luktalerata taikkua qimmiluariin angiyuttuugami qoini yummaat yum utiglu piggutsiamiaq mata qimmukherawiani luktaleraluarapta taikkua kigummiyunnei miat aangaptigu talbunga iglumut utersutik unialukaarloqqoq matigut taimnalu qaulaoqsimaiyaq maajuittu utigluune qoiniyum maatum utig angiyuttu qeppiluariyuat paatuyuittuugalua angiyuttu utig tanmunga anauttaleraangartiku annartaleraangamigluuvukia atautsikun unialukaarlorpaksunuk tanmunga paamut unialukaarlortaqmatigut atautsikut qialauttuamiarpaksunuk pinniluktaqaluaramnuk hai maranam nu pigiat kenyak paksunu ya pigiat dua ratiko dai puma katuam nayata nagligia yoait manga hibulana mati yugo tabunga hibulana lunu tabunga pautinya mati yugo ayam nu itu yumaram nu latun tabunga hibulana mati yugo hanibanu ai jagam nuk tabu unga watta khanna suni ai yam nuk pihuk suni kai gau yak khana de suni pihuk lu ati tunga khmanna yak ti kwimna nak digit lu ami di watta ka pihu ya me ale re ne kai du mi le tun ai ma pingwa lo ke bada khuta ammai la upin lakhang no pandena man taikwa taimalau kabut ucak wigit teu yak suwillu takpo nga pitta no kewe lerama kap madak to karangan iki wak sunga taikku nung anana ciam nu luti lawak pak sunga kap madak to kakanila miyaranga tadbo nga anana luawim nu uti lawak pak sunga ima nuka kalawak tunga uga doa taimna li nukaka taikani tiguakrakak ikmattao anana maanga yuani taikani hiunginna yukmat matamani heu nak sotau la yubal jarau ya lak sunga. Pekatau hok hibal jarau ya lak sunga lu. Makaitu ni. Taima. Pekatau hok hibal. Pekatau wal ya. Pekatau hok hibal ya lakama. Ila yang laik ki lakana mahinik bingmut. Kepik sunga. Pihudok semak yang mataipumak. Anga daong ma ilungiat am pikati pikati katta yulok hemuk mung e maket ta pet tang unga huli pikati at akan nang ni nunak kata kakal wangap ta pikati gitan yuitu hok manga at akan nang ni dao makutu ni pikati kayu pikati kakta yuk man akan lakab pekati jiwa lok semak menga akan lekai nak ikam malau pun ini hemat mat pihulu itu galau asalnya tali alu itu dua tiga pihulu itu galau asalnya kek ikam malau pun ini lok semak mat pekati jiwa kang pekati awak semua ila ilum yang itu pekati kalau pekalau asal dari makan nuk itu itu tak banyak mengat mana le ihum mengulak peligara. Ya, atua binang ni nyutangung itu ni, atua kami akan ulok semak mengenim nak. Ini dah hujan dua mu, bila begini, pekalu apa dong? Atua bini nablang ni, atua kak kita ulok mat. Ya, api ni lumet bagi ulok semak, pekati hujan, pekata ubi baki bu, ingin pilih kuyat dua mak ini ini. Pihulok semak mat. Amma do okauti ninga pilereti uyaksu ninga. Te unnek tuuti inni uyaksu nga. Pilereti uyaksu ninga. Ika yor yuumi yaga yaksu nilu. Piyakaangat pienik yuumi maako nao yonu ila ilu. Hinik tariaa. Katiki hinik tariaa kaangam nuk. Te unnek tuuti inna me loik okauti inna me loik aksu ninga. Pivot yakawet asunu kini yumi hulok yumnu. Tadi iduanat amik hangumik siupio yumi. Ibnu tadi kalau mat iduataman nadi pergi naya aluaga. Jadi tu hilang itu mengulang atau niwid lo. Niku itu nengi siapa sakti. Aimak, pekatauhok sebenarnya tak guna ni pekatau tahu yang semua dia umum ni perlu yang awal nak ah, jangan makan tak yang untuk kat juga dan angin ni malik tak tajak semua untuk kau ni kau kalau malik uti mianya kek mereka yang umum berdia tu akan dekatau kek milik ni berdua. Itu mian ni pekat sekali umi waktu ni. Aih mana kanga malu pekat ini ni mian pekalu asal bu. Angam ding malik kanga mak. Malik uti mian ni. Kep ini atu yuk nunga takon nga huna okom mai gilu agai nak kep pelu bu pitu bu ini kubelu bu okon kela he kayu lok semua lok tetapi puman ni kau lidok kau ni agai kubelu bu kep itakwa kau ini okik kakak. Angum mati tiarang ama uhilik.
0: Tapi mela tanah unikkan amat. Ula unikkan satu kedua. Tanah kini uli. Ila sebulung mik unikkan kerja jangan. Ukau serikat dengan sunyi atara. Iman nasakan lau makau iman kecil. 1986 itu logo February unikkan lau semua menipu ya lau semua man. Tanah ni kau semua tukalau kedua. Mana tu sakan nak kecil. Tapi meli Unikari valu yang sibuk liuyuk. Tan unikari yang nama mukutai betul perlu yang minum minik. Unikak yang mat tan unikak kau juga dah satu tahun minum minik. Wajar ukur laut itu. Tan naik dua kali nong mat. Mana utak tinggal lugu. Tambah ngapi yang nenganik unikak ngatu sahungan dalam minuman.
2: Tapi mana ima una ini minum lagi ke udlonga. Tayum nang itagawa taban kihiani ko pa ang pugang ito mi inyo ni ko gama tamani inai ti toti hepa migo akka go ino yumi ni go mahi ti bauti lugo tan ulunga ki hiani tai yum nangin nakko tapuna khawye khawye mangin nakko ulunga tan na
1: e sagal wakti lugo so kai ma a hai la tai ma tawung kai ma pto ya go bit ka ma jele ma ti tamakwa ila tapuna nikita lu kita na ino ino sagal wakti se koi so pelle luti tai ma unika kya ona sagal wakta man na atulau tai
2: Tapi mata cemeng, unik kan atau mak pinerlu ya begitu. Ima kelingan ini pinerlu begi ayam semayang ini ada ada mak dah bani papa macam itu juga dah bani orang dah ini sok koi sok kerat tu kisah ini tak bangun lagi pinerlu ya begitu ayam semayang ini ada ada kita ada mata cemeng unik kan atau mak. Tapi cuman ini kalau kita orang mak ada ada kalau nanti pinerlu waktu ini nanti lugu sokai mak ini orang pinerlu tapi pinerlu anak tu mino. Tai makhallana ni tagatta anguti ni kikkotoi nanni aissa palau semamma tuttulya khatigina attameni tai mangasi anguti ni makkonni annamello atausamni ni khata khattuni tuttulya lela semamma khalluna ni tilluta khalluna ni tutaila tai ma tai ni palau semamma tali tai chimani takkili magalo waluni takkulu atto ni pama palau semamma ta tuttu heoga semayo tai mangasi takkulu atto meni pamalluti tuttulya semayo ta ko ta takkukka tai ma anguti ilanga pinga jo tikili lo semayo tappa nganu na lo khemurlo alo ani tappa nga atto suna ba ananan de aisatto ata ta ko khanim matto alo ma tai ma tikin ma upinna ne panna semallo nginnami ananaga okhoguti chatinni tai ma panna umilluni taanala nuka ayusi ubangalo ammalo amaattuni tai ma takko angulluta tappa yo semagatte nunalo tappa sema khitinganu ataata ga piyunnangimma ima ittemenu ataata ga tuktuni gutu yailluni ima kisohangani taavakkoli tai ma piyushakammata savimmi tikumeyanginna suungugami Jadi tak pati kau melihat kata orang lu, hukum itu ni lu, tuk tu ni tu, ya lu ni, tuk si tuk tu ada umat, tawan nale, nunda kita me, tuk semua kau ibu saya umat, saya umat, tapi me tu ni kan, nama kan yang mengam, kau ni me umat yang kami, tanah anak si muk umi, imana jauh tak tu ada tu ni, sabi minu, sini tak beli orang tu minu, tak bani sini tak beli minu, ikhwan yang nak tu ni unno, ikhwan yang nak tu minu, tuk semua tak bani. Najat itu ada pegang tak kami ni. Tapi mana unnu atap bani ikhwanin naga kami, upinda ane guru kisahkanin kami. Siomu, allahulamu, ulimu. Tapi mana kiku tengah hak kot kami ni, kiku tengah syukur melok kami ni. Allahungan itu. Tapi mana syukur tinggi nyamago, khanimau tinggi nyamago, pudlok tuara lok tu ni lo, kater lunga. Tapi mana ini langau tinggi nyamago. Tapi mana ayah udah lok sama yo anak-anak. Asyiklah tapang ayau kata tapang ayau kata sini tato kalau tak kuringan ni kaning itu ada kemut cikun. Tapi mata pikun ada kikata asyiklah nala yo angumi angnamilu ilah tu ada. Tapi mata pikan ni udli tato kalau tu nak tu tik pernah si mata tahu nunga ada kasih tapang ayau kasih ada nala nak tu. Tämä taununga jatkaa, nunattin sinittä tuokkalluta haningimman. Tämä takanunga nunattin jo tikikkatta. Tämä vaikka olla hammamme suunguvala jangamata. Illuvikainamme suunguvala omata. Takanunga tikikkatta nunattin jo kallunaanu. Kallunaan eikä sukkalua katta. Atataka pinasuakti umman. Tämä tappani inillangainnalamman. Suvihaunnamman. Imat tuarun luni lutaan nakatil lunga. Tämä inna tuhami nuna liitaa sema asiaan ittumi hallunaan ingittumi. Inna tuhami ittusiami aitsuk tuhali lauksema jo tänne kuin pilattu jo nauma. Tämä ungi jautimi on kiinnettiä juottu kun uuttu angotin jo amisonuna jummi jautillu. Tämä katil lunga kuin ammali lauksema jonga taitsuma. Ayau si mayo itu. Tapi mana amak tahu kami acchulle pisi balle alaktoni taima amma kawge sema saloktoni piso gaya palong me yok upalong ne pinga shok palong me yok ullo ame shoka ang sema laktillugi taima pinga shok palong me gami asiba palaktoni lo mattu hiya nagalo attoni mahain naktoni ullo naktoni taima ekkalo attoni asiba qabalong me yok taima upengang mat upengang ulang mat ima qoppalle alang mat ima ummat taima ginnalaktillugu mafinna qoyulaktillugu taima ima ummat tamani julai nungunginni taawanga inut yami tikitto qoppala oksenammat kanpone ko umiyanginnik atau siungittumi tapunga taannale kanutsoqa kalau nak hati lugu, pukul itu lagi menjadi nuna hafal aksemang ini mata mana lagi jangan pukul itu lagi alam ini nuna halang ada tanya kanya suka nuna kebal aksemaya, kalau nak hafal aksemaya, ilu tak faham ni tu lemana, tak kau kata kami juga ko. Tapi nak awal jago mata mana, awal jago kalau mat, tak sehat tak lomat, ilal tak senyap tu kalau tak benda, tamana julai nunggu yang ini, tapi nak semua kami. Kempen ikut umian inu jua umian roda tengah tap umal tikit jangan memang umian tengah sokamut. Tanya umian tikit mata ada katanya siungu kami kaluna ni pina siwa kami kaluna ayat orang mata pekata siungu balam inu jua mu. Tanya mata ikut umian tikit mata ada kasih pekata uluni kena pati gun. Umat rasa waktu ikhaya waktu, untuk kata orang mereka uke apa sih apa? Tapi mahu ya pergi kata, tapi mahu semua kata, umat orang udah kaya atau sih mahu ni, udah kaya atau sih mama tetapi mahu kalu naabul lo, tapi mahu uke apa sih alat dulu,

Kayaknya kumat tinggi lak sama lak tu tigo uki amat asyik dia tap wani uki aksiu lak tigo ata ata ka taman tap wani nyonya tinggi guna tu ni kenyang ilu nunggu tak tu tik amisau lak tu galat kalau tu tap wani uki aksiu lak ata halu nani kasuk kalau tu uli anak-anak galipin asyongin nak tu galat tiri gani asyongin nak tu galat tiri gani alau sung akpamat. Atau sih mitoa kun nakani tak ko umat yuti gaya bud tak ko le halu nakani sok tak lo bud tak cimo na ika yang le hangi mata le ima ake hangi tu mili bibit saya mili lagi mata tak mata mana uke sok tak ta tak cimo na ini ni ima sok ko sok le tak lo tilu ngamak ulah ini perlu tu halau sema yang ata ata makengu ningani najang ata lo ninga ang iyo loktok, inna loktok, at atamanam minilaki nga pelotok, ang malaangot nulialing. Taan na ay pakalugo pelong ngayok, kahit siyong namakulaki ni pelotok halawak si mayok. Kahit siyong mani, at atamakinguni nga ni, ayong nakulawak si mama, kisuksak. Kanyo ka kung nakto nilo, tayo may tulilak si magata. Taan na ang iyo tok paabot, tayni inna wala kunna khagane lo amma lo malikagat malikata ga hatya gane tayme tumma tapwane pik alo ala semagatta tayma upanga men mat upanga ngolong men mat acchulle akhik ginyu timmeano ikhalunnu tachma o mallagalo o matallagalo gila gala attati gulle angiyutti patta tayme ima men mat Aku yang aku mimat, tapi macam panik. Ini orang mesti kita lihat semua meja tak kuning halu nanti ni aje. Aisyah tu, umur rasa orang nanti ni. Tapi macam aku ni, ni paman mata asyik. Tapi macam uki apa sahaja lok tilu ko. Tapi betul saya lihat semua ni lagu nala atau kangen mata le. Ata ata kalau ni kan orang mengat, betul saya lihat semua ni lagu. Tapi cuma nala atau tak kangen cakap betul saya pun tak kangen mana. Tämä ajan minun inut juomi tikittu halun minun umiani äitsoktunik asyilla nipamalong minun auja. Tämä ukia reilok tilluku inut juomi niuviassani usi jutakko umia tämä sinun uomi tikin minun. Tusalok puhut atatakaku tikittu. Asyilla takulok puhut atataka kanuingittu kanuingittu jatto. Puglerun näitorluunni. Kanu ingit dialog to kubi ayot to tiki-tiki lak pabun. Tayo matiki sima lang man, ukiya kaya lang man, apiala ka hata lak tiligo, sulita si sikula ak tinagit. Tayo ma, tapo ni halo na ni, pinasyo akong nato ni, mako ni kimi ni, pilita ulo ni, inun ni, tapo mo nun na, titipalo alo ano, tak ko company ko kaya ngan ni ato silo ni tapang ano na le ako malam tapang okay le yakto kaya le lakse mayugo ang umi kun mi kayo ito magan mi mak umi ang nilim mi kahit ka silo ni kasi mi nga umi amin at yakse ka kahit at yak ima itili tigo ikayok tigo niya tama ni silo ni aso ila tapang watta tapang ni nuna mi ito alo lagat Aku jatuh tu, tapi orang nuna mau tua lewat tak. Actually, kalau nuna tapi ane pingin jatuh tua lewat, kisah nuna oksong hangit tu. Kalau oksong itu asyik ni kita hangit tu. Tiga kali apa tu ni lo? Tapi macam tu kalau mak orang kan milih, kan kalau angyok pahut, inna lo lok tu kalau tapi ane nuna mikir lewat tak. Uki alikat tapi ane. Tapi macam uki orang yang mikir tapi ane nuna mih. Tapi macam tahu nani tak orang mau tu hamman nuna lagi seni. Tapi macam tak ane nuna mikir dulu tak, kau biasa siapa ni ane, semua siapa tu kita ada lah semua jauh tahu nang tak orang mewah, cuma bahaya jauh, atau tak ada tu tu leh kata lah kami, bahaya jauh, ini tapi bahaya cuma telah kata, tak boleh ukir sok tu ada lah kata, bahaya ukir semua lok tu tak, tapi malu tu leh kata orang ni lo, karena aisyah lok tu kalau Tutulah hati kita kami

lakut ulah dia aku tunggu sedikit semangat kulang mik kulang mod utang mik tiluta ulah mi kisul remain na talang mik tilugu June 26 ubang okti yang alis yang na biar pik Jamie kajok tiga loko enge ulah aku dia kasih tunggu sedikit semangat emo kasun dengan itu ema ukhala kata titine alam mik kata ilisika jaga yang ini email tu dulu sila dia bawa tu dua pihut dulu ko pernah tweet kalau kata tweeta mengaku mood email yang macam dulu ko awal lah kata nelayan yang macam dulu gunung kalau lima pihut kalau macam dulu ko sil kisunik kait itu ya kombinasi manila kan tweet nak perkulu aku tweet tu sana kata dulu ko sila sih asyik kuning maguila asyik leng maguila. Tamas mga tanong tayo makan ng nomik. Ukala kata titinia kata ukala kata ng nakibusi. Pibali yung lusak ng ngayaw at ano ko 7:30 meter na karizal o to kinutito na malukal na dito ng nakilini. Tabo nga 1-888-896-4135 ang may kalun ni Ukala Gusi 979-6151. Ati ukala kata pikisikat jari sini upalun ni wati aku kanu itu upalun mga lisila email tilo kulun nyungu ngini upeng ngayak tu kata lawa si majugut nangyana lawa tu ya kata lawa si mengitu suku sekulu lawa si magamailak kanu ita lawa si mabukisian ima atana kiyunik tuwabunatu tawag ya kalatu nilu tusanna lawa kata lawa si mengikala ng wati aku kisah ni mana taman asyik kata lelaki memang kita kata masuk misaan atau dia kalau kata ni aku sih belum ni kerja kerja sini oh ya pelung betul logo ini asli suka liu alu ya tu mik okey kota telau tu ni aku si kalau tu alu loni belum ni aku kalau tu alu loni si kau makwaj jigi pagun ni kata taman semua misaan atau kalau kata dia ni aku sih lang ini tinio tak ini tinio bagut mana licayok hey buddy pekatialo ngay aku lang mayot ingat tilogin.

0: Eo kāla ia koptua piu ia ngat, ki nā huwina ki lo kāla bin. O lākun. Tui sasaungi tūk, o kāla sama ia koptua galua, tui sasaungi matumana. Kina kia, kina ubi kia na ki lo kāla lutin. E, tui sasaungi tūk piu mat, te o kāla Kala kanyang niya kuti, tubalo kaya mana, uti ako ay. Uta kiite, mawala yo, kinawin na kilo kala ba?
1: Ako nga.
0: Niya ibin.
1: Wala siya. Sinta pa, kesin tingo lo mo, eko no lo mo ito siya. And help people I learned to love a lot. What time me? Time me, yeah, do. I couldn't finish two locks much more. I knocked out a minute.
0: Do you call a kind of a Billy or Tommy?
1: Yeah.
0: He likes to lay your call as a man you can get. He now will lay Nicky Low call a bit. Do you want to say
2: that? Apa tiada apa tiada rumah rumah kami saatni kami yo kau yuma yo cakni. Temen ni yo cak tu lo katero tu di sama kati yo cak tu lo katero sama ibu nama ta. Temen ni yang nak tu saya juga lo ulume yo. Temen ni curo sama sama tan sokoi aku. Amal sokoi si kilo kata ni kita akan ni kami kapal tu ni. Tujuh belas semua mereka tuh training out lah sudah temennya. Tujuh nama jenah berat atau kata tuh. Ia kami sekarang sudah urat ukur unit tau. Tapi inna kata kami tersuka mata. Biar nak sih nasib kami biar sih tua lo kata kami akan naur yak tua lo lepas. Temennya out lah kata kata orang negara kami kisah tentang mereka. Kecuma kerau lau nama terutau ping mata teman netu ama ujat sejauh mekoyo kata rosima kerau kata netilu tego awal kata koyo ngial nalangi si majuar rosima mami anak tuar yunga panik kerau kana jari kerau awal kata yumar rosima kama wakadepu kata nak tuar kerau kami Ernesti Longi Naurujak Sungguh Nada Langurok Semajuo Temul Utilam Melihat Macam Temu Pukat Tanah Tuaru Garu Kanan Ernesti Longi Nekurugur Orujak Sungguh Bilau Kama Kaya Nada Semat Sapu Temul Allah Kata Kena Kamu Nila Semat Sapu Ulum Tiki Sapu Tusu Kata Orujak Sungguh Tusu Kata Orujak Sungguh Omer tertunis loni, orang anak tertakasu kaloni ane kau mabut. Jadi ini mungkin kau ismai keluar loh tu sebut nak tu. Ojek sura kamu tinjau kau jas tu kata kata kau yang nama yang yo, kau yang nama kamu jangan atas mana. Ulah kau tanya ni bersilu, makuk kata keluar ni kacah nak tu aru tu ina bo, mana ulah sini. Kanu ingat jual taksi kata keluar ni kanu ingat ni, temen netu. Ila, ila, faging tu, faging orang tak kau tak lalu. Ila kau yang nama, ini sama posilu, tapi waktu siapa ke, amak cuma katikurkan nadiu di laut semangat ramen, nadiu nasi siapa nak lihat bakar, amau disayutan. Kau yang nama, tema tu, tapi waktu.
0: Kau yang nama Lina, ni.
2: Ibu, bye.
0: Atiyo kala katagasi 1-888-896-4135. Ikaluisi latani tana kikangituk. Amalo ikaluni 979-6151. Tana ngayon ni jayo kajusituin na kayo na liwta kitilota.

0: tamang au khara yokang masimiga dunga sugi simiga
1: dunga lekai atunga lekai
0: iya
1: atunga ruma atunga ruma e khoda le jama tamanna taimet te uruk tilu tau tunga tau nunga le mingo to pasimu au la pasu katta Kemudian kuah malu, kemudian kat katalek pelak pelugu teh kuah koksu teh kini kami tak pelak kului teh kuah ini baru suhu baju mata kemudian uji. Atau apa kau masih kata mana? Kata tegalok teka, kata tegalok teka. Kau pelik tinggal kau imbalau kata wakat. Teh kuah kemudian uji api. Koksoktaw baju bipo, kito may chibang tali. Kadyari baju yaka. At atak mga usin wat usin mga si kalik kami na si kataw yan ni makbun ni. Upinak pa diyok. Taw naman min wakto. Liyak pulay kanila kasi kasi kataw yan ni. Amalo. Tech mo na lakay. Gasali. Amal kamu tahu ye, waktu tu luar waktu ni kalau kau berlalu, tapi mereka juga cawe muda tu, atau apa kerja kerja juga tu mana, ambat tu, timnya rapi tahun ni, minggu tu ni, jadi nak kita jawa, tak guna tahu aku nak kuning, timnya tu, dah konyuk lid, kagui, miti, pisula, kupanuan. Kan ibu view wajah tu wajah mata tau tak kena kikit tak lo. Kan yang kerja ni tu pun tu tau tu kau tu cikak satu nak tu mah. Kat jauh lagi wajah ni kat tu. Kamu tahu ya tu. Atau baca kau ni tu juga tu mana coba. Jangan apa cuma tau tu mah. Kikit tak dua sana ya no. Unya tu guru baju muka cecok kerja kami. Kalau di Iran itu lebih tak faham tau. Ini kerja baju muka kotor tak benda. Mana tau kerja kerja kita tahu nunggu kamera semua kamera mana. Aku ni minggu tu baju mu. Ini dah kini tu kerja tau. Tak nak tapi tak kerja nasi gumi juga lah pemilihan itu makwa. Kerja kerja kali tak kau mana? Ia macam tu nak tak teka. Nak gua waktu ada waktu kama. Aje bang gumi nani. Gua saya tu nak tu waktu tak kau, nak tak tu api, ubun ni. Saya nak sahaja nak tinggal waktu ni, nak waktu ni. Ini kerja sejak awal tu nak tukar sama dengan lembang. Ini nak ambil kulo, pusat setahu kan nak mem.
0: Kau yang nama siapa? Ida
1: Ali.
0: Ulu kat yang nak putih.
1: Ibu tahu.
0: Bye. Okara yang nak tu si 1-888-896-4135. Marutamang at okara COVID 979-6151. Asuila ekaldia rohluta no sarnaarjimmo tasermiu takurumme ekaruklunga atausikurumme ammatava angin qavalliarqtilluta pikiutarorsimalluta kangorni dugliani pikiutarasu kannerluta kisiani ilangi innuri quyuleriilorma takangui ulluqassiinnakuru Pikir utar lelak dulu tak, biar nik semalak dulu. Kila meja lek. Inno koyugi lelak semaju. Kesian ni. Ikaru katiku malu amo kotunga. Ikaru riksi orang elunga. Tamau ngau dilak punga.
2: Aita.
0: Ila.
2: So kalau ikaru gak suka ni, ayah naik tuar katung. Ikaru suka ni juta, ayah naik tuar ni. Ira kau yang mari suka tuar suka. Ati, mana yang suka ayah naik tuar katung. qiluatillugillun uyuluorlugimmaamariyaaruk iqariinutaangutillugi qiluatillugi taaman nukingi qanuyeruyuqquigitaaguksutik ayanittuaruqattartu taimanna
0: asu tipingi atchigingimming magi nutaangulluti taimanna uyuluorlugi
2: ai qil nutaangutillugi uyuluorlugi qakoruyugninga taamanna iqariungminngaartu аниаруйук сималераангамми нерикатаклугу мамартуаруоқаттарлуни тааккори нутаунгиннерсаи канилуангиккаруарлутик тайманна атсигингиммингмаги типинги нутаангутиллуги мамариаарукке амулаттарисаарник ила амусиерисаарникуутиллуни иқарумми кангуйлу тайма сеққиартаоқаттарту тайманне лироқ симангеруу тайнагаруарлунга панниктарлугиллу араанааллутиклу
0: Tema pikiu te katarattuin. Kangon. Kangwili inno kamnat. Asingangin ni takuninga. Nirlik, mitik, emekkoteilak, ikikkakiakju. Ikku arumannik taktuitit. Tämä on aukharo tukaraku sakkita okattaktu. Wow. Onuktu arungni ilangi pikiu te katarattu.
2: Aksunila. Manner tamani karungi siku kangitir, masiku palingin nangma. Natterasung naksila ang miyur. Man natterasung naktur kisani imanga iminga tamani siku katakilugunutango yarangami. Kivi at toro katang matpuktara katangin ninginu. Tariungungilaw kang ningano tayman na kivi tuin nakpuklutiglo katang yaukung naktumana. Puyi lutamakuanu taani qima makatang naagillu ta ayana ingo lak ayana ingo katulak bu upeng ngakulu awyakulu ni qita makua uki uri maagaru niri yu makatulak tabu tiki uting mo maana mo kadjaang naktu aro kataklu nilu sila bulu uko gain nuklu ni tusaksaw katay nuro giti
0: Tawung ni magaro katlo tuy na lang nera kata o kara ko yo o kara yung nakto ti 1-888-896-4135 madotamang at o kara covid 979-6151
2: man o kara yung kanim ma tusagan na lao kaya tayo nagling ng lahat ng kato
0: atit yeah

0: Okaarajaka 20 mingmat arviane okaarajaka haati. Arakarak tunga suki haati?
1: Ei, taimanna upatmaat kut. Manna lelahan devallo nukhanga mehalahan nuk. Upatmaat tillugu taimanna tagayam elahan sikurduni chuti.
2: Ikan dia tak suka tahu bunga.
1: sandy point mot se war dugnut nattig bat ta ta ko na de trin na ta wan ni khisile rim ma lu ma ta ma ko an ko do in ayung ni chu ating ko ayung ni ka na mi no ka ta ka pan di nu ta na ko lu mi ni lu ayung ni ko ti no ka ti ki do ge ili ne ka ta ma ta no ka ta ka ta ko lu na ta na ko we ge do ak se ma ja ma ila na unika para amma ad lukut natewe nak seok sunitau ko weagi nak paga katlao katak si mayaka upet ngako tay maga ba kuyan na me
0: kuyan na me hati
1: bye
0: kurang ikseerok bin kaldeerok biluni awlak simarok bisikluni kanutuin natek kajari yasini luni anguna sukiak simatil lusi awlak simatuin naklusik luni unika katakuyok ukarau di tamang med atuin na uyut awlak simagarang ningin nukawkay unuak si utiuga nakatak mata upeng ako awyakko kawmay nakatay nuraktil lugu kajari amata patak sa katal paliyaraktil lugu kajari na giluni Tak sekat dari sahulni, oke sanggup pelajar sahulni, kacang meja. Sini dia kui ligar lang nama tak sekat dari dulu. Okarayokak tuan yang ming mata mangat, tapi sa tunggu sugi.
1: Tunggu sepung kui ada seorang tuan dah musai mana tam. Nuk sautin tiu mekat taktor rosa mamilo ma nutagat zarek langay. Ani liga mga kaosak paglugo. Aning mali takwa tigo lugo nukuk sautin. Nuk sakat tila sa masapong sokot. Nutagokan natin. Kuya na masapos. Kuya na bye.
0: Kuya na may tapisa. Bye. Ukarao tit, tamang may atuin na yut, 1-888-896-4135-979-6151. Tasang nakakan na kong naku sa yugod, utakinitin eh.

Unu sakut ulukut dan yang ngomong tu tapi minal pusi. Hai. Mana ulume nikit civic mani li 26 2026 kundi logo. Sekarang kita 305 orang lab itu. Hai, dong aku cuci. Silenya itu aku mak. Tu sak saulang aja ulume. Pita ada meme. Ohalima hati hakai naga maina ulak. Makewiko angin kau tinggal. Suli pina suara aku seulak dok. Karena takku kapan matu hakku angin kau tinggal. Prime Minister Mark Carney. Kutua mo tiki lak balai mimat ay pangan ni ulituak pat. Suni yun nilak tunit malo. Sunani ohalima hati ha umak mga pita ohalima hati ha kain taga ulak. Taka yoga tau kain na mayok ohat siya dupar chuni. Amalo dan na isiblim mipat ak big jam 1996 ngutil logo tamaw na nipita yoko nipilok tau lak si mayuit cassette tape nguyumik. CD mikho katiukoa tu saksau riu langayuit dan na pupang nito miu ngulok si mayo matiu si duluak matiu si ulok si mayok kutua mi iyok sa kalakay na tilo amalo atau sik mi ingi langayuit tu saksau langam mayo dan na amalo unikat waktu minahala langam mayo kut kayang suyua miu mi yupi agnay dumik inulak si Unna si Lauksima Yubiniu Maguok Hajagea Mitsuti Akkauma Yubinak Miakuni Anak Hanukunna Hik Hilanikuduk Inuolak si Unna si Lauktuviniit Akkasima Yubi Akuni Kallak Anak Sauji Rialla Unna si Yubiniu Gea Unikaatillugu Inuit Piusi Tuhangani Atok Suni Tannauna Nip Nip Hanuna dan nauna nipiliang ulok si mayok salom masa realau yaga siga agun na isunillo tusak sa siang ulok sunno nipinga tusak sa ulang ang miyo dan na isuli ko daulo ni tako tusak sa ulang ayuit ulumi hay amalo tusakat sa mayok

0: lang o kento o hale mahate ha siken na mera ma makivikut anga jo kha hotinga ni pita ata mimik suli kanata ku kama ma tuha kut anga jo kha hotinga prime minister mark carney kutwale ala simi mai nai pangan ne ole twa patun 30 ole twa pat manneli 30 ole twa pat tamaunga tikisimalak mat suli suniulak tuni ammalo uhalima ratsau laktunik sunani uhaaru mammangaat uhalima hatirikentara pita ullaak manna uhalima hatirasimmijunga makivikut hangajukkaa hotingani pita aatamimik pita ngai
1: tani ngai
0: tusakti taulau rattaina kanatakko kapamatu hanga hangajukkaa hotinga Mark Carney, Prime Minister Mark Carney, tiki lak palelik ni matamaunga kutua mo ay pangan niu lak tumi. June 30 ulitwa pa. Suwek tulak tulikia, katikati ulakibi si Mark Carney lo.
1: Katisung lakata, kawamato hakko ni, akaw nami suwalaw lak tumi, tako ati haktui Inuit Crown Partnership, ni ati hakpato ICPC ni, nailitak si masu, pinasuwa katigi pagatta inyo katigi chuta Canada mi inyo wealu miut nuna bu miut ammalu nuna cheo miut katupse katigi pagatta ta na tiki lak tuk tuk katak vinik imma ha tamane pinasu yuk tuin luni chitama yuk tuin luni ila halamman ta na angi yula gayalumman angi yukhari yu Canada mi haikei nagun naman nuna bimut takwa khinu guti batta boti ni tui ukhabi guna lalak tabu takwa tuk katak vid atto ayo yui pinaswak pada bukta iluani hanu jo khatigi pagatta kati khatigi pagatta tamani makkuwichuta akkaru iluani nuna dikinu nuna bimu ayi chagatalu mimman kiulipani prime minister mitikita usimalok simagatta 1999 utilogu tenu jan kuchia ang ayokang utilog kung lipami Prime Minister ako ilanin ko 2007 utilog tikita usi malaw Mr. Lauksia Mr. Stephen Harper mo ikay karalaga ma ilanin ko ito tikita ulauksia mamigata Stephen Harper mo ang sibo nito hang ulo 1999 ulok na 1970s utilog Justin Trudeau atatagi lauksia mayang Pierre Trudeau tikisi malauksia miyugalo tikita ukata si magata dan tamani luktilunga li ilaw luktilunga pingayu iyaw lang ang Prime Minister ni Kutua li lang ayok tanyo
0: hai tu sakat sa halako na sa toko na ang ayok lami nung nabim mo li ngayon
1: takwa tiging ito kinukuti ibatta uto kao tigito inalugo inuwaswang ni mo li ngayon akito yung nagaya nga kinaw yung yala ni kinukuti ibatta Amaluna atakto Inuit Child First Initiative, ikayok siya walumata Inuit Biarangi, kaumato hakkanu dan kausiyer latumi, kusakti tauti umatsu March 2027 ngulupa isulit visa hammat, amisun luatu tauvaluksuni, dan na pimmaria lumat, pinier tahpagata piatini, ikayok siya utakisia nupalagata, inuwaswangi luaki akituyo nagayanga, takuminga, ukhago ke halam gatta atigi ngituni idlu nyak ni tamakolo idlu nyak ni mulinga ye ni chigu te hatu walwat kau matu hakku india ke kata sima gatta man na idlu nyak ni mulinga ye mi kisiani asibu inu khatibu nu cheu mi utu tigi luwi uki na me suni idlu lok ni yang mata ikayok sima ga swak ni mi yebu ammalo ni tibu nei luak tuit tu sa hatta Iluani napai bio hatalok tuit nuna bumi rank and idlet ni utu kau tigi lugu iluani napai bio lomu mata dan napatau si maju kutua mitu mikilu acia pemat kutua atuk telaga lomat nuna ni ulima acia kasai nuna lingin nuk hangat tayu tiki ayak pemat angili ayak tau hulugu nipi bulu nai luak tuin nuna ilkini utu kasor lagi kat kita kini gak tahu hutsuit, heksu ke gak tahu hutsuit lo. Ammalo.
0: Pita ngai, matu kau lahit. Ik, ilan yang itu halau di lo kau lahok tu lo lemak. Pita, matu kau lahok. Iku mau dia oya kau lahok mau halau dia pin minik. mukhalaga dalanga yutsama kayu sidilangku ukhakenten
1: suga mi ke hamil na la tinya kenya mata ukhala utibuk
0: hai
1: tekuniga ukhagi asikenya ma sunani apsuta hakenya ma sunami nyutibim ni mangata idilini ak ni mutsan tekuno namuti ki utikenya manga mapsuha kridan
0: ai ituminga mivio according in ni nail wak ning in ni ukhagin na suti ukhalo diklo balle sikenna gabit
1: okay na kumik ya amako mitivo nuna imito nailot ya mata ik supera si magatlo ta ko hini uti ya gutte ilagi lagin mangit mitfi inu uti ilagi gattigit akuti to ari gattigit nuna bio sierta no ne to atta sikitu kurun nagalo atu ut uki ukut umi akulu ne utanga mi kisiani au lein ne to hau matu au ne hangatta yo inu sitinu atu ala gilang maulumi hini was waktu ut mitfikini takidi yakta ut suwit ammalo supera yakta ut suwit Udunnya kini yang keluar lukisan ini, tema dengan yang tuanya hatengin neta, nutang untuk sana hangat itu neta rumah dengan luar, tangin untuk sana itu neta rumah dengan luar, suwir lah dengan neta, tak kuningat tak sedih, atuk pagat asingin neta mulai hatengin neta, tuan aku tak ku atuk menjaga luar, kisian ini Oxford tuin nisanik, atuwir lah dengan neta, nutang untuk sana itu apa ya kami, mitfiru sana jauh semening ini pintu tinggi cuit. Ammalo idluiniaq nimi tamatsumi akuna yalo tusaabagatta nunaimmi utu idluli fiyoqar patugut nakortuwaluaq kisiani teikuwa tiki utibi gumat tiki lareer simaratangianta idluli fiyoqin nahtulangaluartugut amisuuloq sagiallani uwaq nunaimmi uta ammalo nunaummi unatsiummi ammalo inuwiarummi kinaawiyaerlan khiliwaso amata idluli yognimut Tusaba gatta kanda tami teimet midluin yang mata uba hotito atti pasungane ami summi mata idluin yak tuit kanda tami ino hoti yangit ammalo ino waswak ni waki tu yo na yanga hau sakti si hoi chuta tidi lau se magatta kau mato hakuni teko hanunati nutrition north uni akte kinyau yangit ikayok silagin mata niwak niyatet ni inu waswang nimo ni weri batet ni atu te khaktu ni ni khiang onok sanik at gi ngitu ni taman na yu chibi wer la khutsu ili gibi wer la khutsu ila gi akta khutsu inu waswang nimo akitu yu lom mat okso lo akitu ge la ni nga pitu ki gitu go te metu la ka ne ha ve khang so yu ammalo biner ta halaga tulumi takwa nu wanau batuit TB dan atua lagi lemak nuna ini nuna dengan hilang ini dan nuban nalo puan lunak lagu ku tugas yang nak saya orang emak pinjam tak halat tak idluin yang lebih cuti gitu teman nasib beliau yang kata hutsu nafsa hutsu it kini waktu siar lah hutsu itu puan lunak asyik ya si malak suni asyik katangi nuna ini Nunak tuo meo hati gitu tigo takuia tuo otta pita hal tu hagun nei tu te maami sunik nunak tuo meo ni angin nak paami atu ti yu nunak tuo li maami nunai meo otta tamat suminga puvon lunalumi dan aki teuia tu taku te me tu haktu it kangunat jangin mat aki teu nagatsi ane vidiagatsi kamagi yau yaktulsi kangusuti jangin matamanna puvon lunak kisiani inu Tukut cium nampak kamera yang itu agoni, kamera yang cerdik itu apa buat lupa tukar itu agoni. Dan nukah aku pergi misuku, ammalo ilinnya nampi angin itu cium megatta, ilinnya nampunna Eric University, pak nahu pergi kasuak si mayam, ukiok tatu mila alamat, kau matu hakuni, pihuyan mik, nuci hutuwit. Halunari do legislation dan nuita hutsu hini uti gilanga yabo kau matu hakku 50 million ni kini awe ilanga berlay u waluat kisiani nama yang in mata ati ingitu ni kini awe aktabi wunat ni hini waso hatta si magatta Mastercard Foundation utu uti gilanga 50 million kisiani yuk ula wakunga bikut kami sukarlah ni kini awal yang kami yuk makit pilih kini awal yang api yang kami yuk ni nak cium kami yuk kini awal yang api yang kami mata kadut cekati gitu tak ilmu makan ni kaya gitu apa gitu ambal waktu gini tu ni kini gitu harasa hati si makan tak iya gitu aku iya kaya hal tu itu mifu uha kena kami mifu lu tak ku angin yang awak tu lu kini awal yang tu nak pulang guna yuk Asi kagalo ang mitlugit iluwi niyak ni uhakain taka tanang iyuwa lo ang mitlugo asingit inuwa so ang limo isukring uping walak tuwit pingwa viw pata huwasak viw pata siyak kiyak viw pata tayo may tulakani kasak napay viw hata kumagalo ang may uta kuning utuwa uta katuwin tanga ammalo kabumato hakupak na ila hatamata unat untak nimik pak na isimagute hako umatsutik Takwa nunabum miulu ender yuti miulu atua yau nak pom tetamat cuminga nunai miung cugu suta atu kau lagaya jangin neta napai biu jangin neta hanui dengau tak ilau ni amangata pak neyau ti hilangan miyabu dan sovereignty security and defense mi uhak tau watu takwa untak tu sahutibu rangers namminya pesut sehat jangin mata Ya, nami ni pesuti mini kisah ni atuk sutik. Namu walai ni kaya kaisu mata kau matu hakun pada suatu tahu situ kami. Nami ni pesuti mini atuk suti suum mata kini awak cerita tahu hulang kami suwit Rangers lima. Nunda bini wilau tiluit pada suatu wajah uta ilangin ni yang. Tak kuat jadi itu lakat. Sinugu tinggi si maya bu inu cuta nunda ini u cuta. Kau syak suka, tamani 4.3 billion ni kira yang harga harga mata mitfibu aki yak tau ti, iak fibu aki yak tau ti, ilu yoni napai fibu elaruta. Imailing ayu mahinu was waktu gup, akau ni tau sen ni, akau tamapat cet liok tamat kau matu hakup. Akau mi email lor sana fibu cau sahat lawat lor ni piaring ini mangin ni hinu uti gijabu. Temelu kasulangin na kalom niyo at suminga hinugutigil lang ay abutta ilagiyang ang maluna Arctic Ambassador Virginia Mears inutsuni kiliyaw mamman hano pinasuwa katigilu matuyoksiban niya kung nakayang mga ata Canada niyo ata kuin nanli ako matuwa ata Danish Mears kamagiyaw yuk ang malo Alaska leau matau tino hati tino Amerika ni orang kembali jauh. Rusia ni tanah biar itu nak sewa yak tu. Matik sih hujuta utuan lay hujatta biusir hatta si mati ni inu hati hujuta tak kuya ayu matau utta mukangai tau hatta si mati yang ini tak siul lebih ni bab. Nek suci ini hatta mini kenek suci ini kasihan mata tanah matik Allah suhu inu nitini kena kau nitini. Pingun na sima ni tinig ato kaya na ako matsuta sinuguti yaswa lang ang miyabok tako ang inyok sa ngong at lang yung haya ka dan
0: ahay nakap may magyalok apik so dahak so ngayon na nilingin na vay na uyakan niya niyo mitsa ni uyakan niya daw umalak may wilo damani kutsua hanitangan lo kaya kswa lo avanin miyo sana niya pimiyok Taman na uningak daw palay lilaw yung matano Trump mo Amerika ko ang ayok kahuting ano. Taman na Mark Carney mo ukahating at sang walak sa kimiya din.
1: Ukahating at si Mayabot akani inuwin mi ito ukahabigilaw yung merko tamat sa mga uyak neto ang neto akpat ang katigiyuti ak si Magatta tayo maagukin na kayo si Viewer labi katangin na ta sana umayunod Uwako inuulta ilaw na gilip na kisiyan eh. Uyak niya biyong umawta. Lalaw si matyangin nata. Takwa hawi matin na kaya kalanga yabuk. Abatigi yabuk. Sibubliw yung nga lima hata lang ang mat. Suyok ako matwakpat. Nuna rinmi. Tan inuwi. Tusak palat daw ya. Nariyanga. At lalaw yung amala. Kupay ko ngayok kaon mo. Nukakay niya ko ituta. Uyak niya kaustunig. Tama ko hinakungin na mata. Pitsatahan na kayangan nunabik hawi magatigo. America Milo, Pinguma Misty, Dakuni, Haluna, to rare earth minerals, Pitaha Chiang Tusti, Nunakjomi, Pitaha Hatoma Nunavik, Taman Unamigi Yonikuan, Paknasima Chere, Harata Inuta, and Uhauti, Uhauti Hatta, Ila between Tangadanio.
0: Ah, hi, look me, Pita. Apex so terrella, so when not. No nabi meo tikia ya lak tu sao me yui tikika tok tiyo yu lo ammalo anga yuk kaga yao yui timiyo yu hudiga yao yu ni. Ilao ilao lang iba.
1: No nai meo ngali makipi meo ngoro taku tuang unang ayut taga inu hatiru nunga cheo miyut inu vialo miyut nunabu miyut ilagi lak tau nirwak tau si mayigi yangin. Anga yo pauti la kangi teka ni lakti Canada mi inum ni kika toksutik ni wakta usima vakti ukuali timi yu pisima yu nunga mi idau nagatjang itu itamatsumo katinga nagatjanga itinu anga yo pauti la kad inum ni kika tokti takutu kikatis lakto prime minister mi ammalo tukatak vini teka ni uhaka ni teka ni tamani mitsa usakto imbaha eit utu inaga ya halakto tukatak vini tamang walakto kutuamu.
0: Hai, nak kami pita. Apik so tika pita yang kami mata ilaga kacah aku nak cari.
1: Dan nak cari ni tu nak ane pina suasu wata uhang ni tika uhatu ni lah tiga tika ni amisum mata pina suara supata bu utu kau tiga tu indu kini aku ni tini tak sabin ni pihak tita wagat makit fikum nut beneficiary card oni aktor wati ilau yugo tiatingu aksutik. Canada ni mamulinga yumi aknai chiga so hatla wat ai chike kulu kaw matu hakuni lupina so hat haksuta interio hutsugit una pitata mi mani mi kanai de otumi ki chingutinga Canada mi te mailinga yumi taku wan migatta Canada mi o hata watta immi uli laksimalanga tenginata amisut tenginata inutsuta Iltaria wam migatta inu yugut imaitumi nuna haktu teme yugutiu yaknumi aula yu halagunlu asianu nunamu nunaktu amuluni ei yu haoma lehuni iltaria wunnan yaktumi tanna pidasuakmi yugutta ilagiyanga Canadian National ID card wunnaktak pidasuaktabut kiinau yaktu tigilanga yinilu kiinau yaktitau chui kaumato hakkunu allai teme tuhaso mata inun nulinga tuinat nu bigu mammigatta atu ti halangam me mata kiina tuinamu aulan yaktumu makipiku nuichilu kulau siam mata takkuninga beneficiary cards ni iltari yaugunna lukusu mata kupai kiloani kisiani kupai sieltä anu tuagami iltari yautengin mata iltari yaun yaktumu pinasuakta simmigatta. Jauh sekali hilang abu, ini hati hiluta tak kolo, ini hati bu, negok tahu si mahati hilang Asia ni, nuna hak tuik, nuna bumi, nuna cium, ini biarum mium, hilang hilang ngati git, kerut sekali pangat tak, nuce hatta si malangat tak, biar lekut tu ni aku ni, nuna mium, tanah aku tiga cua ITK, ukur aku tiga lima, 129 million ni kini orang tak lok si malangat tak. Isuma miutigin yaksuit atumi nunali 9 million taasian mata. Takko utku rautigi jakka teemek tugellani pigasua hattangin nalangatta. Pigun näin limattini pigasua tukut. Kisiani kavamait akunilak tissuu poraalon mata utku rauti hattangin langajunga. Tuonti faini akkaavni. Anjakti sikkaa sua lauksimangatta kaumatu hakkumi himmi jaktausimaningi inyui pitsutikitsuvit ilanengi tuktauviga utsuvit. Teemaa tiakuni inyuistini ilangi suu pontifaini pinasuasi maatta ilangantikot ilangaakkisautiki vattuvaluat. Kisiäni hiivisaatsia hattata unnuina aakkisuut jangimmata piunneili maattini uimatitsiga suppagaluaktuut. Nakumi magailu. Pidikahti tahu mana ini waktu kita tu sana waktu itu kami luar tiga empat niak kamu taman ini ni.
0: Hai, pita apik sudah hak sungok sungai na. Angajak kahut di bukan ada me Mark Carney ni hitur ni me pajut tahu lah unat sama ngapik sungguh amat wincung.
1: Ni kecaya tini utu di tahu bilak tangan luabu tak kuah pina sewaktu sehat tata. Nasa liuktau hutsugullu, sillä päälle liuktau hutsugullu, inyo nikini watini pisima yumi teikkonu ngala ka pakne ro pisima gar waktu ta ne khitu ne watin johani tetwe ne resut ni ututi tau laksun ya
0: ah hai na ko me mare ala pita tu sakte se onna se ken ne mera vit atu te laktu ni pina so ro si laktu
1: ya na ko me tau tan ilun ta ne lim chu ila we can have tela ngabu ilun ta na ko me mare ala pita sakte tau ma ni waktu ka ta ko tina ngabu
0: Ahai, pita aatame, olla ohalima ahtiri kenname jara. Prime Minister Mark Carney tikila maipangan niulaktomi. Manniliuk 30, June 30 oli tuak patamaan kutua mut. Onikkaara takmi jut. Ahai, manna tusakti sisiribunga a big jam 1996 rotillogo. Nipitsajakku nipiliuk tau loktubinik. Tusak tau loksimakunnei hok. Tuna, unno saa tilloko maatiusi tulua. Iyok saa tilloko, ammalo ingi tilloko, tusak saa simmi yok.
2: Ullumi iyula watangi tuwa ovisuli, iyulang koola galo waktuti.
3: Takua, ki ulli ulang alak meyut, puwak nitu meyut, maatiusi tulua, ammalo king uvat, tungos tilau lavut. The next performers are... From POV, Matthew Situluwak and Kikwad. Let's give him a nice hand. Matthew Situluwak, Tikiratak Tilugu, Hangat Tayumi, Niyokayin Nasuma, Iyakitak Titaula Reilao Yugama, Niyokay Tsuta, Pichutingin Nik, Tana Matthew Situluwak, Hangat Tayumi, Niyokay Tsuni, Kuminga illahiyami takua kukitta pautingi ilanga teimaittumi puuhalau yumma naamma naagantuyan lau yugalu asuku yutsinilu miliya halerutigu puutsangani kukitta pautinga ta niuvia ulaagami iltaga yaungilu agneraksuni teimaitti ulpinnani puuhaknera inginna lau yumma paditta laulavut maatiusi
4: Bonjour, la Kita. C'est là, la plastic bike. C'est là, pourquoi la erti là. C'est le seal. C'est le fuck. C'est Kita, non. Teach money in it. She would live in it. Uwagut, when you could. Cut out in the bullet and a mother. When you cut out in the bullet and a mother. Because of my palapro. If I don't listen and do it. Long time ago, he need no story, no time for kung fu. Ha. Ha. Ha. Indiana Hiroma. My spark, one spark plug is running. Come on, as easy, great. I'm going to change it. My two spark plug is good now. Now I put wire. My hair is wire here. I play.
5: Hey, tema. Hantu nyala kau tak?
4: Oh, we're gonna play anything.
5: Suntin
4: lemat cerdik. Hantu
5: nanti nyala kau.
4: Sila.
5: Semua dah kat internet ni.
4: Sila pok sila mak timain.
5: Okay, sekarang kita lawat ni. One, two, three, four.

Ila temat saik sekut saya ni atela tapi akan asli nama utak. Kau mati lugu ila kival dah sama games kat telok sama tilugu. Takut ni kat lugu tamu semua insan saya ni atigo.